0: 96.9 El Koga Radio Bali, The Smiths, The Heaven Now, Sam Miserable Now telah membuka jam 8 waktu El Koga Radio Bali di NGC Beautiful Sunday.
1: Yuhu, dan waktunya kita masuki sesi sidul informasi jadul. Kita akan mengajak Anda bernostalgia.
0: Benar banget, kita akan mengajak Anda kembali ke masa kecil.
1: Masa kecil sampai saat ini sih sebenarnya ya.
0: Benar banget.
1: Iya, iya. Jadi ini berkaitan dengan perayaan 17 Agustus, El Koger, 17 Agustusan lah kita sebut begitu ya.
0: 17
1: Agustusan. Kan biasanya identik dengan lomba-lomba tuh.
0: Benar.
1: Dari kecil juga kita berhadapan dengan lomba-lomba ya di sekolah ya.
0: Bah, banyak sekali lomba-lomba yang kita jalanin. Lomba tari hati bukan, tari tambang, kemudian panjat sosial. Salah. Panjat pinang, kemudian ada juga lomba baki, lomba apapun ada ya. Kenapa kita membicarakan lomba pagi ini?
1: Ya karena ini berkaitan dengan 17 Agustus, besok udah ya. Hari ini banyak diadakan lomba-lomba, dan spesifiknya adalah Anda tiap lomba ini langganan ngambil lomba apa, El Kogers, dari kecil sampai sekarang? Karena kan biasa ada gitu ya, orang yang ahli di lomba-lomba tertentu.
0: Betul, betul. Biasanya ada misalkan teman saya dulu badannya gede kan, dia pasti disuruh ikut lomba tari tambang. Tapi dia jadi patok belakangnya. Selalu.
1: Itu gak kamu kan, Yud?
0: Bukan. Saya di tengah-tengahnya. Okay. Ini ada yang lebih gede. Jadi selalu jadi patok belakang. Habis itu badannya diikat sama tali kan. Kasihan banget tau itu. Dari dulu. Kalau gak mungkin dia bisa ikut lomba yang lain. Tetapi lomba pacar pinang yang paling bawahnya gitu. Jadi teman-teman naik ke atas gitu.
1: Okay.
0: Ada juga nih teman saya ahli banget lomba memasukkan paku ke dalam botol. Jadi kan biasanya itu taruh di
1: itu
0: bawah.
1: Itu saya itu.
0: Woi, Mika ada ya?
1: Iya, langganan dari dulu itu kayaknya... Kayak itu lomba yang sering saya ambil deh.
0: Oh,
1: kayak
0: iya.
1: Teman-teman tuh masukin paku ke botol sama masukin jarum. Masukin jarum. Apa, benang
0: ke jarum. Benar-benar.
1: Gitu. Memasukkan itu ya.
0: Seharusnya ya begitulah. Tapi artinya ahli Mika di bidang itu ya.
1: Iya, selalu langganan. Berarti memang ada gitu orang-orang yang kayak spesifiknya di lomba-lomba tertentu, dan orang-orang di sekitarnya udah tahu nih dia aja kasih yang ini gitu.
0: Oh,
1: ya kan kalau masuk tim di tim mana.
0: Betul banget. Nah, kalau misalkan El Kogers kira-kira ada yang kayak Mika gak nih yang memilih?
1: Atau kayak Yuda?
0: Saya lomba apa aja saya masukin selalu kalah sih. Tapi kalau apa yang penting sama pengalaman ya. Jadi silakan nanti lomba-lombanya dikasih tahu ke kita, dan kasih tahu juga apakah Anda menang atau kalah.
1: Iya.
0: Atau mungkin menangis.
1: Menangis karena menang, dapat banyak hadiah.
0: Menangis karena menanggung malu.
1: Silakan cerita-cerita gabungan pagi hari ini bareng kita berdua. Boleh DM aja di Instagram @elkogafm dan Facebook kita di Elang Kosa Gagana.
0: Bisa lewat WhatsApp di 081236155969. Kita akan tunggu gabungan Elkoger semuanya sama jam 9 pagi nanti. Tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan Mika Karis.

0: Kiki, pulang yuk Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses. Jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya, kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
6: El Cobra Radio Bali.
7: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
8: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
9: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
10: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
11: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
12: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
13: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap!
14: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
15: Kami, keluarga besar Elkoga Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih-pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: The best oldies in FM stereo
3: 96.9.

0: akan memberikan tempat yang terbaik, yaitu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, yang merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya Kogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Dan ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A, tentunya bisa Anda pilih, seperti ada agroteknologi yang konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah, ya Kogers. Habis itu ada juga prodi peternakan ya, yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sudah sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Selanjutnya ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi biru, bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Alasan lainnya untuk kuliah di sini, selain prodi-prodi yang luar biasa, tentu saja adalah staf pengajarnya juga keren. Dan kalau kita lihat, staf pengajar terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasinya dari profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih dan berasi loh. Laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
1: Jadi jangan mikir lama lagi ya Kogers. Putuskan sekarang juga langsung ya daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silakan bisa langsung diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Las, ini lo udah mendekati perayaan kemerdekaan ya Koger.
2: Betul banget.
1: Mana ada udah klakson-klakson di jalan.
0: Kembali. Nah. Karena ada pejabat Indonesia.
1: Iya.
0: Ada yang bilang katanya kalau mau berangkat kalau mau nyampe cepat bangkannya berangkat pagi, Pak. Ah, itu bagus itu. Mika ini emang suka emang gini ya, mancing-mancing ya.
1: Loh.
0: Pasti dulu sukanya permainan mancing bola. Saya bisa balikan nih. Mancing bola
1: aku
0: gitu
1: suka
0: kan.
1: Suka banget sama bola dari tadi membahas bola.
0: Karena hidup kita kadang seperti bola. Hmm. Kadang kita bisa berkuasa, tetapi bisa diruntuhkan oleh gerakan masyarakat. Ya. Jadi serius. Tapi kalau bola juga adalah salah satu alat yang paling banyak masuk ke dalam lomba.
1: Iya.
0: Benar,
1: benar, benar.
0: Contohnya sepak bola. Sepak takraw pun bentuknya bola.
1: Iya.
0: Bola basket.
1: Guli itu bola enggak?
0: Guli bola.
1: Oh, iya.
0: Guli bola. Apalagi yang bola? Dragon Ball. Iya. Itu bisa
1: Senlong,
0: bahkan dalam lagu-lagu zaman dulu sepasang mata bu.
1: Tapi ini ada yang udah gabungan pagi hari ini. Ada Narendra.
0: Narendra.
1: Narendra di Denpasar ya. Kalau dia dari SD sampai SMA sih, pas semenjak setelah SMA kuliah dan kerja nggak pernah sih ikut lomba-lomba gitu kak.
0: Oke.
1: Kalau SD sampai SMA itu biasanya langganan lomba gigit guli, gigit guli sambil jalan itu loh kak.
0: Oh pakai SMA.

0: Ya, kalau enggak gigit guli.
1: Gigit guli, gigit ya.
0: Guli biasanya ambil belut gitu, tapi tergantung situasi dan kondisi Kak, karena enggak selalu. Dulu SD itu karena ada lapangan kan.
1: Oh iya betul.
0: Jadi bisa ada lomba ambil belut itu, tapi kalau SMP SMA karena di sekolah itu enggak ada. Jadi tetap biasanya sih langganan yang gigit guli.
1: Ya sih. Untuk belutnya belut-belut listrik atau belut biasa?
0: Belut biasa.
1: Niat
0: gitu. Tapi emang agak susah sih itu, dan harus benar-benar kayak
1: licin soalnya,
0: licin
1: dia.
0: Licin dan geli gitu.
1: Benar-benar. Biasanya yang menang-menang tuh biasanya adalah bukan selalu cowok. Kebanyakan yang saya lihat justru cewek-cewek. Ketika dia bisa memenangkan lomba apa namanya, lomba mengambil belut dari sangkarnya, sangkarnya dari kolamnya itu. Benar-benar. Nggak tahu kalau cowok kan kayak ih geli dikit tuh. Ya. Tapi kalau cewek tuh kayak sekalinya dia gemes, dia malah memperkuat pegangan itu loh. Sek, jadi belutnya juga gitu.
0: Katanya ada tekniknya ya.
1: Ada tekniknya.
0: Memegang belut itu ya.
1: Benar, dan itu sebenarnya bisa dilatih untuk kapanpun, misalkan aku guys mau untuk lomba hari ini ya.
0: Iya.
1: Berlatihlah dengan belut yang biasa. Jangan belut listrik.

0: I wanna do it again. I wanna do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it again. I like it, I like it, I like it. Oh my god, I think I like it a lot. When you shake your funky push in front of me like you know what you can.
1: Bagi Elkogers yang sedang melaksanakan lomba pagi ini, iya. Bahkan saya tadi dapat informasi di lapangan Puputan Badung, itu akan ada namanya Rock untuk Kemerdekaan. Woi.
2: Gimana itu ya?
1: Jadi ada band-band gitu kan, dibuka oleh Pak Wali, itu di jam 9.30, sebentar lagi nih.
2: Iya.
1: Jadi bisa ke sana menyaksikan band-band dari Kodia.
2: Wah, mantulita.
1: Mantulita. Jadi sambil jalan-jalan keliling untuk olahraga, ada hiburan, ada spirit kemerdekaan. Yang menarik band-band ini semuanya kebanyakan itu digawangi oleh orang senior.
2: Wah.
1: Wih.
2: Jadi untuk Anda yang memang lagi butuh hiburan musik itu ya.
1: Betul.
2: Dengan nuansa apa sih tadi?
1: Nuansa kemerdekaan.
2: Dengan nuansa kemerdekaan gitu ya. Bolehlah mampirin ini lapangan Puputan.
1: Bener, jam 9.30 mulai, ada waktu setengah jam bagi Elkogers yang mungkin tidak ada kegiatan gini ya, apa namanya, lomba di Banjar atau di daerah masing-masing ya. Ini dapat mengikuti hiburan juga di sini sambil olahraga. Jadi seperti itu ya.
2: Iya, semangat ya Elkogers. Dan berhubung sekarang sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karissa pamit dari Beautiful Sunday.
1: Yuk, semua juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
2: Karena dengan keluarga, ada ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
2: Selamat berhari Minggu.
1: And goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkager Radio Bali. Halo, selamat pagi Alkagers. Pagi hari ini ditemenin sama Kiki Widanti. Seperti biasa di ajang wacana seputar wanita sampai jam 11 siang. Stay close.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Halo, selamat pagi Alkogars. Gimana kabar Anda di hari Minggu yang cerah ini? Akhirnya tiba juga ya Minggu, waktunya libur gitu kan. Males-malesan di rumah, kumpul bareng keluarga. Atau mungkin ada yang lagi jalan-jalan hari ini. Selain jalan-jalan, pasti ada juga yang harus tetap bekerja ya di hari Minggu. Kita tos dulu Alkogar sama kita ya. Tapi apapun yang menjadi aktivitas Anda, kegiatan Anda di hari Minggu ini, semoga lancar dan sesuai dengan rencana Anda. Dan pastinya Kiki Widanti hadir ke tengah ruang dengar Anda. Kita bahas seputar rumah ya. Di hari Minggu ini topik bahasan kita adalah seputar rumah. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang merasa kalau setiap pulang ke rumah, habis kerja, habis aktivitas gitu ya, pengen banget tidur gitu kan, tapi kayak ngerasa susah banget tidur, padahal capek gitu ya, padahal lagi stres. Itu sering kejadian Alkogers. Mungkin itu karena suasana rumah ataupun suasana kamar Anda kurang nyaman Alkogers, jadinya Anda stres, kemudian juga susah tidur. Nah, saya punya beberapa alternatif nih ya, cara saya mau share kepada Anda bagaimana membuat kamar itu jadi lebih nyaman sehingga Anda lebih relax dan nggak stres, jadinya Anda gampang untuk beristirahat atau kagak. Nah, itu yang akan kita bahas selama 2 jam ke depan. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang, maka dari itu tetap atensi di 96.9 Alkogar Radio Bali.

0: 96.9. It's a good
1: morning. Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
2: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!
3: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
4: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
5: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
6: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
7: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap!
8: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
9: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Pun sudah punya modal nih Alkali Girls, dan ingin modal yang sudah dikeluarkan dalam usaha Anda itu menjadi potensial dan juga berkembang gitu ya, ada baiknya Anda coba untuk membuka usaha yang berkontribusi pada ketahanan pangan Alkali Girls. Karena kalau kita ngomongin ketahanan pangan, pasti semua orang itu membutuhkan pangan ya. Jadi tidak akan pernah terputus, dan itu berkesinambungan Alkali Girls. Pertanian juga ada hubungannya di sana. Karena pertanian itu enggak cuman tentang bercocok tanam, mencangkul di sawah atau di kebun gitu ya. Tapi pertanian modern yang saat ini itu juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Jadi, untuk Anda yang memang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, tentang pertanian juga, saya bisa merekomendasikan Anda untuk belajar dulu, kuliah dulu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena ini adalah pilihan yang sangat logis sekali. Anda bisa mempelajari ilmu tentang pertanian di sana, kemudian teknologinya seperti apa di zaman modern ini, lalu ketahanan pangannya bagaimana, dan usaha apa yang bisa Anda bangun untuk menunjang itu semua ya. Di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, ini ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Staf pengajar di sana pun juga sudah berkualifikasi dosen tetap ya, profesor, doktor dan juga magister. Kemudian fasilitas kampusnya itu lengkap, Alkali Girls, ada laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, free wifi, kelasnya bersih, ber-AC, jadi gak ada alasan lagi untuk Anda bosen di kampus, ya kan? Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Radio Bali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Saya setuju banget Alkogers kalau ada yang bilang kamar tidur itu bukan sekedar tempat untuk beristirahat, tapi ruangan tersebut juga menjadi salah satu tempat untuk

untuk membuat agar Anda bisa lebih rileks lagi di kamar Alka Cares. Misalnya dengan menggunakan warna yang menenangkan ya. Warna itu bisa mempengaruhi suasana ruangan loh. Untuk menciptakan kamar dengan nuansa lebih tenang, Anda bisa memilih warna lembut seperti biru pastel, hijau mint, lavender, atau beige ya. Abu-abu muda juga bisa banget ya untuk Anda yang suka monokrom gitu kan. Atau coklat muda untuk Anda yang suka warna-warna tanah. Jadi nggak harus mengecat ulang seluruh dinding sih menurut saya. Jadi Anda bisa menghadirkan warna tersebut melalui spray, sarung bantal, gorden, karpet, bahkan juga dekorasi dinding ya. Nah, tambahan dekorasi bernuansa alam seperti lukisan tanaman ataupun pemandangan itu juga bisa membuat kamar Anda terasa lebih segar dan nyaman. Nah, warna-warna tadi, warna-warna yang menenangkan tersebut bisa Anda sesuaikan juga dengan warna kesukaan Anda ya. Misalkan Anda suka warna hitam, mungkin bisa pilih warna abu-abu. Kalau misalkan Anda suka dengan warna-warna tanah gitu ya, Anda bisa pakai warna coklat muda ataupun warna beige. Ini cocok buat Anda agar supaya pikirannya jadi lebih tenang saat istirahat.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Borong. Iya, iya. Ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong, iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Mungkin Anda suka dengan tanaman hias atau juga tanaman asli ya, yang hidup Alkogia. Itu bisa ditaruh di dalam ruangan juga. Tanaman hias untuk menenangkan pikiran itu bisa Anda tambahkan di ruangan pribadi Anda. Karena tanaman hias itu bisa menjadi pilihan dekorasi sederhana untuk membuat kamar terasa lebih hidup ya. Selain mempercantik ruangan, kehadiran tanaman juga bisa menciptakan suasana yang lebih segar dan pastinya juga menenangkan Alkogiers, lidah mertua misalnya ya. Itu relatif lebih mudah untuk dirawat dan cocok ditempatkan di dalam ruangan. Jadi Anda bisa memilih tanaman lain juga kalau misalkan enggak suka gitu kan sama lidah mertua ya. Ini sesuai dengan kondisi pencahayaan dan juga sirkulasi udara di kamar Anda. Tapi pastikan, Alkogiers, pastikan bahwa tanaman yang Anda pilih itu aman dan perawatannya sesuai dengan kondisi kamar agar tidak justru menimbulkan masalah yang baru.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
6: yang penting beritanya beli.
7: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

Dan di 6.9 kita semua tahu Alkagiaros bahwa tempat tidur itu adalah bagian paling penting di kamar ya. Karena itu pastikan area ini selalu bersih, rapi dan juga nyaman untuk digunakan Alkagiaros. Jadi biasakan merapikan tempat tidur setelah bangun ya. Karena kita terlalu sibuk, buru-buru gitu kan. Jadi baru bangun, mandi, dandan, langsung berangkat kerja tanpa merapikan tempat tidur terlebih dahulu ya. Nah mungkin kebiasaan seperti itu kita ubah menjadi kebiasaan sederhana dengan merapikan tempat tidur dulu sebelum kita berangkat gitu ya. Itu bisa membuat kamar terlihat lebih tertata dan membantu menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Misalkan Anda bisa pilih spray, bantal, dan selimut dengan bahan yang nyaman, dengan warna-warna yang Anda suka. Seperti yang udah kita bahas tadi di awal Alkagiaros. Kemudian bahannya bisa kita pilih seperti katun atau linen ya, yang membuat kita lebih nyaman. Warna juga netral, pastel seperti biru pastel, kemudian warna coklat muda, abu-abu tua mungkin ya. Itu bisa menjadi pilihan untuk menghadirkan kesan tenang dan juga nyaman.

0: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Six point nine.

0: 96,9 FM Elkoger Radio Bali. Satu lagu miliknya Drive bersama Bintang. Ini sudah menjadi lagu penutup kita ya tampaknya hari ini. Elkoger, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi. Dan juga kirim-kirim salam tadi ada Mila di seputaran Nusa Dua. Sudah informasi selamat siaran Kak Kiki cantik. Gitu aja katanya. Oke. Makasih ya. Kemudian juga ada Bayu Komet, terima kasih sudah sempat berkunjung ya bersama dengan istri dan juga anak-anak tercinta. Terima kasih kirimannya. Terima kasih, semoga apapun yang menjadi rencana di hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Hati-hati di jalan untuk Bayu Komet dan juga istri bersama dengan keluarga ya. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.
1: Elkoger Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
1: Semoga Indonesia semakin

Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: TV Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9. El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat siang dan selamat bergabung Elkogers dimanapun Anda berada. Perkenalkan kembali saya Ratinari yang akan mengisi ruang dengar Anda di ajang High Noon siang ini, edisi 16 Agustus 2026, tentunya dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Dan tidak terasa kita sekarang sudah sampai di penghujung weekend, itu artinya hari Minggu ya, yang mana kita sudah berada pada suasana kemerdekaan Indonesia. Dan bakalan terasa karena kita akan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, yaitu besok bertepatan pada tanggal 17 Agustus. Dan jika kita berbicara tentang kemerdekaan, Rati sangat penasaran ya, apakah Elkogers di rumah sudah ikut memeriahkan suasana kemerdekaan, yaitu dengan memasang bendera merah putih di depan rumah, atau mungkin di lingkungan tempat tinggal Anda itu sedang sibuk dengan berbagai persiapan lomba 17-an ya. Karena tadi pagi Rati lewat di berbagai jalan itu, ada yang jalan santai, kemudian juga lomba-lomba yang tentunya ikut memeriahkan suasana kemerdekaan. Ikut merasakan euforia kemerdekaan, mulai dari hal-hal sederhana seperti memasang bendera merah putih, kemudian ikut lomba di lingkungan, sampai juga berkumpul dan seru-seruan bareng keluarga ataupun tetangga, itu semuanya bisa jadi bagian dari semarak 17-an. Jadi sekecil apapun kegiatannya, tentunya pentingnya semangat kemerdekaan itu tetap terasa dan kebersamaan kita ya. Jadi buat Elkogers yang hari ini masih menikmati santainya hari Minggu, jangan lupa juga menjaga semangat dan juga kesehatannya, karena besok juga suasana merah putih akan semakin memenuhi berbagai sudut kota dan lingkungan kita. Dan tentunya Rati juga berharap Elkogers tetap stay tune ya di High Noon, karena masih banyak cerita dan berbagai informasi yang akan Rati sampaikan.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, ada banyak cara untuk mencari sebuah ketenangan. Dan tidak selalu kita berpikir harus pergi yang jauh atau melakukan ke tempat-tempat yang mahal. Kadangkala kegiatan sederhana seperti melukis itu juga bisa menjadi pilihan untuk membuat pikiran terasa lebih ringan. Ketika pikiran kita terasa penuh, mungkin kita bisa menuangkan melalui kanvas kosong ya. Jadi melukis itu memberikan kebebasan untuk kita berekspresi. Tidak semua hal harus disampaikan melalui kata-kata ataupun kalimat. Jadi ada kalanya perasaan kita lebih mudah dituangkan melalui sebuah warna dan juga gambar. Yang mana warna yang cerah, warna yang gelap, bentuk yang sederhana, ataupun gambar yang penuh detail, itu semuanya bisa menjadi cara untuk kita menuangkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu, kegiatan seperti workshop melukis itu mulai banyak dipilih sebagai aktivitas yang tidak hanya mengajarkan sebuah seni Elkogers, tetapi juga memberikan suasana yang lebih tenang, yang lebih juga santai. Jadi suasana ruangan yang nyaman, kemudian juga musik yang syahdu menenangkan seperti kegiatan melukis yang dilakukan tanpa terburu-buru itu bisa membuat waktu terasa lebih menyenangkan. Dan tentunya, melukis itu tidak membutuhkan skill atau kemampuan yang khusus. Tidak harus pandai menggambar dan juga tidak harus memiliki banyak teknik yang kita kuasai. Dan siapapun bisa mencoba hal itu. Jadi hasil lukisan tidak harus sempurna karena setiap goresan itu memiliki karakter yang berbeda. Selain memberikan ruang berekspresi, melukis itu juga bisa menjadi kegiatan membuat kita lebih fokus pada suatu hal. Ketika perhatian pada kanvas, kita bisa menikmati sebuah proses dari awal sampai akhir. Karena dari kanvas yang kosong, perlahan muncul sebuah warna, bentuk, hingga menjadi sebuah karya yang dituangkan melalui pikiran.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkoga Radio Bali, Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan tentunya di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan, atau bahkan membuat ilmu bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang tentunya kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, paling legend dan tentunya paling spesialis, konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan juga terkenal yang alumninya sudah terbukti sukses, yang terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga sudah terbukti efektif. Untuk Elkogers yang masih kepo dengan lokasi kampus STIMI Handayani itu berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang kuliah di STIMI Handayani itu jadi habis kuliah bisa nge-mall, mau nugas, hangout, bahkan mau kerja gampang tinggal set-set dari kampus STIMI Handayani. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan diri Anda. Dan untuk informasi pendaftaran bisa catat di WhatsApp dengan nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

96.9 LKOGER Radio Bali. Untuk LKOGERS yang di rumah punya anak, teman ataupun kerabat yang masih bingung untuk mikirin kuliah di mana nantinya, kemudian juga jenjang karirnya bagaimana ke depannya ya. Tenang saja, di sini Ratih punya rekomendasi untuk Anda ya, untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Unwar ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial yang berkembang ya. Dan tentunya pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Terdapat 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul yang bisa LKOGERS pilih. Yang tentunya di sini ada program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budaya pertanian dan juga produksi

serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kemudian juga kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Berikutnya di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, tentunya juga ada teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Selanjutnya di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Yang mana penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang tentunya berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segara kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan tentunya ditambah juga, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi, profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian juga fasilitas kampusnya sudah disediakan kelas yang bersih dan juga ber-AC, dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Dan disertai ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi tunggu apa lagi untuk Kalkogers yang masih bingung kuliah di mana, segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya bisa dicatat untuk di linknya spenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081-338-665-310. Kemudian juga Anda bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081-338-576-547.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, anak tidak selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada saatnya mereka gagal melakukan sesuatu ataupun mereka pernah melakukan kesalahan dan juga mendapatkan hasil yang berbeda dari harapan ataupun ekspektasi. Di kondisi seperti ini, yang paling dibutuhkan anak itu bukan hanya sebuah nasihat, tetapi juga sebuah dukungan dari orang tua. Dan kita sebagai orang tua patutnya menyikapi hal tersebut, yaitu dengan yang pertama di sini adalah tunjukkan empati saat anak itu tidak berhasil. Anak membutuhkan sebuah dukungan moral dan juga emosional dari orang tua. Ketika keinginan mereka belum tercapai, anak akan merasa lebih nyaman jika tahu bahwa orang tuanya tetap menerima dan juga memahami mereka. Misalnya, saat anak kalah dalam suatu perlombaan ataupun mendapatkan hasil belajar yang kurang baik, jangan langsung memarahinya ataupun menyuduti anak tersebut. Berikan kesempatan untuk bercerita dan juga menunjukkan bahwa rasa kecewa yang mereka rasakan itu wajar. Jadi setelah anak itu lebih tenang, barulah orang tua bisa mengajak mereka mencari tahu apa yang bisa diperbaiki dari hal tersebut. Kemudian yang perlu menyikapi dari orang tua itu adalah berlatih menciptakan sebuah ketidakberhasilan. Maksudnya di sini bukan sengaja membuat anak itu merasa sedih, tetapi memberikan pengalaman bahwa tidak semua kegiatan itu harus berakhir dengan sebuah keberhasilan. Jadi orang tua itu bisa melakukan berbagai kegiatan bersama anak yang memberi kesempatan untuk yang namanya mencoba, salah, dan juga mencoba kembali. Contohnya adalah saat anak sedang belajar membaca atau memahami sebuah teks, kalau anak salah mengeja sebuah kata, jangan langsung membuatnya merasa gagal. Jadi biarkan anak melanjutkan dan juga mencobanya kembali. Dan perlunya juga kita sebagai orang tua dapat mengajarkan anak bahwa tidak masalah ketika mereka salah mengeja kata dan juga tetap melanjutkannya, itu adalah proses belajar. Jadi dari pengalaman sederhana tersebut, anak mulai memahami bahwa kesalahan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, yang mana itu salah satu cara untuk belajar adalah dengan mencoba, kemudian dengan memperbaiki sebuah kesalahan kembali. Kemudian selanjutnya di sini, fokus pada usaha bukan suatu kehebatan. Jadi orang tua sebaiknya tidak hanya memberikan suatu pujian ke anak yang ketika mendapatkan hasil yang bagus, tetapi perhatikan juga usaha yang sudah mereka lakukan. Ketika mereka sudah berusaha mengajarkan sesuatu, meskipun hasilnya belum sempurna, berikan apresiasi kepada anak tersebut karena mereka sudah berusaha. Dan misalnya mungkin bisa mengatakan dengan, "Nak, kamu sudah berusaha dengan baik, ayo kita coba lagi." Jadi dengan begitu anak itu belajar bahwa dirinya dihargai bukan hanya ketika berhasil saja. Jadi Elkogers, anak memang perlu yang namanya belajar menjadi kuat, tetapi bukan berarti mereka harus selalu menang dalam segala hal. Mereka juga perlu tahu bagaimana rasanya sebuah kegagalan, kecewa, salah, kemudian bangkit lagi dan mencoba kembali. Dan tugas orang tua adalah memahami sebuah proses tersebut, berikan empati kepada anak ketika kecewa, berikan kesempatan untuk mengalami kegagalan kecil, dan hargai usaha yang mereka lakukan. Karena pada akhirnya, yang ingin kita ajarkan kepada anak bukan hanya bagaimana menjadi hebat saat berhasil, tapi juga bagaimana tetap percaya diri ketika belum berhasil.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
6: Yeah! You are listening!
7: 96.9

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, bulan Agustus itu menjadi suasana yang berbeda ya. Jadi bendera merah putih itu mulai menghiasi jalan, kemudian lingkungan rumah semakin ramai. Dan tentunya yang paling kita tunggu-tunggu tentu saja berbagai perlombaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan Ratih menjadi flashback ya, waktu kecil itu sering ikut lomba makan kerupuk, terus juga lomba balap karung, lomba kelereng, dan paling seru itu adalah lomba tarik tambang. Jadi misalnya lawan yang anak kecil, lawan yang dewasa, itu sangat seru sekali. Dan tentunya masih ada berbagai permainan kreatif lainnya. Dan terkadang yang bikin kita ketawa itu bukan tentang perlombaannya, tapi tingkah masyarakat yang sangat semangat dan juga penuh tawa ceria ya. Dan ternyata di balik keseruan itu ada satu hal yang perlu kita ingat, adalah sebuah kebersamaan. Jadi perlombaan 17 Agustus itu bukan tentang siapa yang menjadi juara ataupun pemenangnya, yang mana anak-anak itu bisa bermain bersama, kemudian para remaja bisa ikut meramaikan suasana, dan bahkan orang tua pun bisa kembali merasakan keseruan permainan yang mungkin sudah lama tidak dilakukan. Jadi momen seperti ini juga menjadi kebersamaan ataupun kesempatan untuk kita bertemu dengan tetangga, teman maupun kerabat lainnya yang mulai jarang kita berinteraksi ya. Yang mana dari awalnya hanya datang untuk menonton, akhirnya ikut bisa membantu panitia menyiapkan hadiah atau bahkan ikut berlomba ya. Yang kalah bisa tertawa bersama, yang menang itu bisa merayakan kemenangan tanpa kita harus merendahkan antara lawan. Karena semangat kemerdekaan itu menjadi yang paling unggul, tetapi tentang bagaimana kita bisa saling mendukung dan menikmati sebuah perjuangan bersama. Jadi Elkogers, kalau di lingkungan kalian ada perlombaan 17 Agustus, jangan hanya jadi penonton. Ikut ramaikan dan tidak perlu takut kalah, karena yang paling berharga itu bukan hadiahnya, melainkan pengalaman dan juga kebersamaan yang tercipta di dalamnya.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kah? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, Top Airplay.
6: Hot request.
5: 96.9 El Coca Radio Bali. Standing in
3: a crowded room. Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali. Di sini Rati punya informasi untuk Anda yang ingin mencari promo menarik dan juga promo spesial untuk kebutuhan rumah tangga, makanan, minuman ataupun produk skincare yang bisa Elkogers pilih dengan tidak mempertimbangkan kantong itu akan bolong nggak ya nantinya dengan harga-harga yang mahal. Tenang saja, di sini promo spesial itu selalu dihadirkan oleh Glendis, yang mana promo itu yang Rati bisa sebutkan yaitu di Viva Anti Aging Serum di ukuran 20 mili mendapatkan potongan harga Rp1.800. Dan dilanjutkan di sini ada So Good Alphabet di ukuran 400 gram mendapatkan potongan harga Rp6.900. Kemudian ada juga madu rasa murni, tentunya kalau misalnya madu pasti untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di ukuran 160 ml mendapatkan potongan harga Rp2.100. Dilanjutkan di sini ada Joy Day Premise Belgium Coklat di ukuran 90 ml mendapatkan potongan harga Rp5.000. Dan juga selanjutnya ada 2 Blibis saus cabai ekstra pedas di ukuran 235 ml per botolnya mendapatkan potongan harga Rp2.500. Dan tentunya masih banyak sekali promo spesial yang tidak bisa Rati sebutkan satu persatu karena senantiasa Glendis itu memberikan promo untuk Anda, baik itu kebutuhan rumah tangga, makanan, minuman ataupun produk skincare yang bisa Anda pilih. Jadi tunggu apa lagi Elkogers, tidak perlu memikirkan rekening akan jebol ataupun kantong itu jebol. Jadi datangkan Glendis terdekat Anda ya, karena di Glendis terlengkap dan termurah.

0: FM.
1: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
2: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
3: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elko Girls kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
4: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
5: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
6: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
7: Semoga Indonesia kedepannya makin maju, mantap.
8: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
9: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesha kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, Top Airplay.
4: Heart request
3: 96.9 El Coca Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coca Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coca Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
1: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
0: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
1: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endep. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
0: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
1: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
1: Adah, di Omang nih.
0: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
1: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
0: Mau beli uyah Bali.
2: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali. 96.9

0: menjadi sebuah keindahan.
1: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap.
2: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
3: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Hai Elkoders, sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoda Radio Bali.
1: 96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkogers, selamat sore. Ada Agung Perbafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026, izinkan Agung Prabafamsa, yaitu saya sendiri, menemani ruang dengar Anda di ajang Top Airplay dan Sunset Program tentunya. Jadi selama sejam ke depan hingga jam 5, Agung Prabafamsa akan memutarkan 10 tanggal lagu versi Elkogers yang sudah request lagu nih dari seminggu belakangan ini. Dan saya kalkulasi dan saya akumulasikan lah ya, menjadi top 10 requestan terbanyak versi Elkogers Radio Bali. Maka dari itu, apakah Anda sudah deg-degan? Ih, kira-kira laguku masuk nggak ya? Kurang lebih seperti itu mungkin pikiran yang ada di benak Anda, Elkogers. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM Elkogers Radio Bali.

0: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
1: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
2: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
3: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
4: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
5: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
6: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap!
7: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
8: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

Alkoger Radio Bali. Masih bingung Alkoger mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa Unwar. Kenapa? Pertama, Unwar itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern di zaman sekarang tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Next, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, Elkogers, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Of course, Alkogers, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya enggak perlu mikir lama lagi deh. Putusin sekarang juga ya, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda langsung kunjungi website kami, klik di link sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

96.9 Okoge Radio Bali. Peringkat 8 sudah ada One Direction dengan Story of My Life. Mungkin Okoge sudah enggak asing banget jika seminggu belakangan ini banyak dari Anda yang request lagu One Direction atau mungkin satu orang terus-menerus ya, tapi saya big appreciate, oke? Okay? Dan ngomongin tentang lagu ini, bagi Alkogers nih yang hubungan asmaranya itu menyakitkan pada malam minggu kemarin dan berakhir gagal, lagu ini pas banget ya Alkogers. Karena cinta itu tak berbalas ya. Terus juga dari lagu ini kita tuh untuk mendewasakan diri, untuk merenungkan upaya kita tuh mengejar pasangan yang pada akhirnya tuh menjauh, meninggalkan dengan kenangan. Terus kita tuh merasa hati yang hampa dan rasa lelah emosional. Jadi intinya lagu ini tuh seperti patah hati dan penolakan ya Alkogers. Dari liriknya aja tuh kita sudah menggambarkan sosok gadis di pagi hari, mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki perasaan yang sama terhadap hubungan tersebut. Terus juga kalau ngomongin tentang hal seperti itu, usaha kita pun akan sia-sia. Dari penyanyi ini pun mengungkapkan bahwa upaya untuk mempertahankan atau meraih kembali orang yang dicintai terasa seperti mengejar awan nih Alkogers. Wow, lagu yang begitu lumayan mendalam. Oke, Alkogers. Alright, karena tadi tentang lagu-lagu bersedih ada Lyodra featuring Afgan, judulnya ada. Peringkat 9, terus di peringkat 10 Raim Laode dengan Bersenja Gurau. Pas banget ya, peringkat 8 One Direction Story of My Life tentang kisah cintanya, artinya kisah kehidupannya. Kalau ngomongin tentang kisah, pasti ada juga kenangan terindah. Pas banget, seperti lagu nomor 7 kita, ada Samson dengan Kenangan Terindah nih.

0: 96.9
1: El Cogar Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Agustus 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 Elkogear Radio Bali. Pada nyadar gak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan do you know Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Kampus yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun di luar. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di modernisasi seperti ini, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun tidak terkecuali. Jadi, harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Lebih detailnya, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, bisa dan gampang ya. Tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo Elkogers, tanpa banyak menunda-nunda, ayo buruan daftar. Untuk info ataupun pendaftaran, bisa banget kontak di WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Music, more fun. 96.9 FM, El Cobra, Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Tiga lagu tadi saya puterin lah ya. Ada Harry Styles dengan Sign of the Times yang sekarang masih saya puterin lagunya dan masih mengudara. Sebelumnya ada The 1975 dengan About You. Terus sebelum itu ada juga Biru Baru dengan Kalah Lagi. Dan fun fact, tiga lagu ini berada di minggu lalu juga nih Alkogers. Makin menarik ya. Seperti halnya lagunya Biru Baru yang minggu lalu itu berada di peringkat 8 dan minggu ini naik di peringkat 6. Ada juga lagu The 1975 yang turun ya Alkogers dari peringkat 2 kemarin. Sekarang berada di peringkat 5 ya, top 5 lah ya. Terus ada Harry Styles dengan Sign of the Times. Ini menarik lah ya. Dari peringkat 9 menuju peringkat 4. Udah gak sabar ya. The Big Three, top 3-nya apa aja. Tanpa banyak berbasa-basi, ini dia Coldplay dengan Paradise. Spesial saya puterin buat Alkogers yang sering request lagu ini. Dan nantinya, pasti akan saya puterin langsung peringkat 2 dan peringkat 1-nya. Jadi tetap atensi di 96.9 FM, Alkogia, Radio Bali.

0: number one top airplay.
1: Hot request 96.9
0: El Coca Radio Bali.

0: 96.9 Alkogia Radio Bali. Itu dia Alkogers, peringkat 1 ataupun tanggal lagu terbaik Alkogia Radio Bali. Top airplay-nya banget ya. Ada coklat dengan bendera, of course, mungkin ya, bukan karena mungkin lagi, karena memperingati juga bulan kemerdekaan tentu. Satu Alkogers yang bernama Madehindra Saputra, itu dari pagi, sore, hingga malam terus request lagu coklat dengan bendera. Jadi memang sebesar itu jiwa nasionalismenya. Terus peringkat kedua ada Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Dan peringkat tiga itu ada Coldplay dengan Paradise. Nah, ngomongin tentang Coldplay Paradise, bukti nyata juga Madehindra Saputra udah gabungan ya, mau request lagunya Coldplay yang Paradise. Dan pas banget lagunya udah saya puterin, semoga terhibur. Dan kirim salam buat aku yang lagi bersantai. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Salam merdeka. Merdeka, tuh kan. Madehindra ini kalau ngomongin jiwa patriotisme nasionalisme lah ya, itu ada di Madehindra. Oke, Alkogers, yang mau request lagu seperti Madehindra dan yang lainnya juga yang nanti akan saya spill, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana. Dan sebagai penutup ajang Top Airplay, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkogia Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Ini saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Yang pertama tuh ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana prodi itu berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa? Staf pengajarnya tentu saja terdiri dari dosen tetap, dibantu langsung oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Tengok juga fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama deh, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi website kami, tinggal klik di link sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 Alkogia Radio Bali. Thank you untuk Suli ya yang udah gabungan. Request lagu Hi-Fi dengan orang ketiga. Di sini salamnya untuk aku aja. Thank you, you're welcome. Ada juga di sini Fania yang gabungan request lagunya Gea tadi ya. Gea Indrawari yang masa mudaku habis. Salamnya buat kakak penyiar dan para pendengar Alkogia Radio Bali. Emang benar ya lagu dari Gea Indrawari. Seperti masa mudaku habis, jadi harus dinikmati setiap detik. Jadi buat Anda nih yang merasa nge-stuck dan pengen banget kembali ke masa mudanya, ya memang sih masa muda itu terasa singkat karena disitulah kita belajar tentang hidup. Bukan sekedar melewatinya, dan jangan bersedih karena itu telah berlalu ya Lokogers. Jadi tetap tersenyum dengan keadaan yang Anda rasakan saat ini. Karena indahnya kenangan itu pernah menjadi bagian dari hidup kita semua. Oke, okay? Ada juga Adi Suputra yang gabungan dari Badung mau request lagu Shilawn Seven, judulnya Itu Aku. Salamnya Agung Prabafam saja. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada Edi yang gabungan dari Gianyar request lagu Taylor Swift, judulnya Breed. Untuk Agung Prabafam sah, hati-hati di jalan nanti pulangnya karena hari ini weekend. Bener banget tadi. Dari Gianyar menuju studio Alkogia Radio Bali itu lumayan macetnya luar biasa. Walaupun itu di bypass loh ya. Bypass Ida Bagus Mantra. Jadi buat Anda nih yang ingin berangkat, ingin weekendan pada malam hari ini, ataupun pulang kerja walaupun hari Minggu kan ya. Nggak apa-apa. Intinya pejuang rupiah harus tetap semangat. Dan bagi Alkogers yang pengen lagunya di request seperti lainnya, jadi saya tunggu gabungan Anda hingga di jam 6 sore nanti.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
3: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
4: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
5: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
6: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
7: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
8: Semoga Indonesia kedepannya makin maju, mantap.
9: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
10: Kami, keluarga besar Elkoga Radio Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

96.9 Elkogia Radio Bali. Besok 17 Agustus nih Elkogers, dan udah siap melakukan apel bendera untuk merayakan kemerdekaan Indonesia sejak 81 tahun yang lalu. Dan apakah Elkogers tahu tema yang disungsung tahun ini? Bagi yang belum tahu, temanya adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi tema ini mencerminkan visi dan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang mandiri, berkeadilan sosial, serta sejahtera bagi seluruh rakyat. Nah, untuk makna dan filosofi tema, itu menegaskan ketahanan nasional dan kemandirian dalam berdiri atas kaki sendiri. Nah, terus juga dari kedaulatan bangsa. Terus untuk keadilan sosial, itu pemerataan hak dan kesejahteraan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Ada juga kemakmuran bersama, pertumbuhan ekonomi dan sosial yang merata, serta demi masa depan Indonesia yang lebih maju. Nah, untuk identitas visual dan logo, bentuk 81 itu dirancang dengan garis-garis dinamis yang saling terhubung tanpa putus, itu menyimbolkan gotong royong dan sinergi kolektif. Ada juga nih akar budaya, terinspirasi dari motif tradisional Nusantara yang menyatu sebagai simbol pemersatu keberagaman. Dan pertanyaan agung Prabafamsa untuk Elkogers, sudahkah Anda mendownload dan mengupload Twibbon untuk HUT RI ke-81 tahun ini?

96.9 Akogya Radio Bali. Satu single dari Perunggu dengan Gemila menjadi lagu terakhir yang dapat Agung Prabafamsa bawakan di ajang Top Airplay X Sunset Program ya Alkogers. Karena sudah jam 6 sore waktu Alkogya Radio Bali. Tandanya Agung Prabafamsa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu, karena habis ini akan ada Home Sweet Home Asli Musik Indonesia ajangnya ya. Dan dipandu oleh sosok misterius dan pastinya membawakan beberapa tips dan informasi menarik lainnya. Oke? Dan Agung Prabafamsa pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and goodbye. Radio Bali.

mampundoria toksik sebuah hiabiontara suci.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Lekoga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Ari Wijaya sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti di ajang Home Sweet Home. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Hai hai, halo El Kogers. Kembali lagi ya bareng Arya Wija di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti di ajang Home Sweet Home. Oh ya, Happy Independence Day El Kogers ya. Enggak deng, sekarang tanggal 16 ya dan besok tanggal 17 Agustus. Kenapa Arya tadi agak refleks nih mengucapkan Happy Independence Day? Karena seperti yang kita tahu ya El Kogers, sepertinya nih sepanjang jalan tadi Arya lewati nih banyak banget gitu yang merayakan ataupun membuat suatu lomba-lomba gitu El Kogers. Di pinggir-pinggir jalan itu orang lihat ada yang lomba-lomba. Jadi pikirnya Arya kayak, sepertinya sekarang adalah hari kemerdekaan Indonesia ya. Ternyata besok ya El Kogers ya. By the way, El Kogers nih siapa nih yang kira-kira yang buat acara-acara untuk memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia besok hari ini di rumah gitu? Atau mungkin ada juga yang lagi pulang kampung kumpul-kumpul bareng saudara mumpung libur kan? Atau mungkin ada juga nih yang kampus atau sekolahnya juga ikut merayakan. Jadi habis upacara bendera nih, paginya kan pasti ada upacara bendera ya. Terus ada kemungkinan itu siang atau sore ada lomba-lomba. Siapa nih? Yuk angkat tangan. Walaupun ada yang gak bisa ngelihat, pasti rata-rata ada ya yang membuat suatu acara gitu untuk meriahkan hari kemerdekaan Indonesia untuk di esok hari. Atau mungkin ada juga nih yang perusahaannya juga ikut untuk membuat suatu acara untuk memeriahkan besok 17 Agustus. Siapa tahu ya El Kogers ya. Entah itu buat seru-seruan sekaligus karena besok juga cuti nih karena emang hari libur. Jadi bisa dibilang kita gak leha-leha juga lah El Kogers, seru-seruan dulu untuk sementara sebelum melanjutkan aktivitas selanjutnya atau kreativitas selanjutnya di hari esoknya ya. Yaitu lebih tepatnya di hari Selasa ya El Kogers ya, karena besok hari Senin. Dan buat El Kogers nih, siapa yang besok upacara angkat tangan. Mungkin nanti Arya akan membagikan informasi-informasi dan tips-tips yang bisa nih dilakukan oleh El Kogers nih, tips-tipsnya. Karena rata nih ya waktu Arya setiap ada upacara pasti ada aja gitu yang kayak pingsan atau ada yang sakit tiba-tiba, ada yang pusing. Nanti Arya akan menjanjikan beberapa tips dan informasi yang menarik untuk El Kogers untuk mengatasi hal itu ya El Kogers ya, biar tidak ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Misalnya kayak tadi itu pingsan, sakit, pusing, mimisan dan lain-lain ya El Kogers. Dan selain Arya memberikan informasi dan tips-tips, Arya juga akan memutarkan lagu-lagu Aci koleksi El Kogers Radio Bali dari Belantika Indonesia aka Lagu Indonesia yang disediakan oleh El Kogers ya. So, bagi El Kogers nih yang penasaran, Arya akan memberikan informasi dan tips-tips apa aja. Pasti banyak yang penasaran juga kan. Dan juga Arya akan memutarkan lagu-lagu apa aja nih, lagu-lagu dari Indonesia atau lagu-lagu yang berbahasa Indonesia. Tetap stay tune di El Kogers Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Dari saking banyaknya ilmu di dunia ini ya Elkogers, dan beberapa pasti Elkogers pernah mempelajarinya ya. Dan terkadang Elkogers pernah mikir gak sih kayak ilmu apa ya yang penting banget di dunia ini, yang dimana ilmunya ini itu membuat suatu jangkauan yang sangat luas. Jadi ilmunya ini itu bisa dipakai di mana-mana nih Elkogers. Entah itu nanti pekerjaannya di suatu perusahaan, di suatu pemerintahan, ataupun nanti Elkogers akan membuat atau berwirausaha ya, atau membuat suatu usaha sendiri gitu ya. Dan pada nyadar gak sih Elkogers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tau kan Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, atau biasa disebut sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang dimana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Yang dimana kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar ya, lebih tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Kalau misalnya Kogers nggak tahu di mana tuh Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, itu ada di ujung jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMAN 2 Denpasar, Elkogers. So, bagi Elkogers yang abis kuliah, misalnya mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-set ya, dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi ayo buruan daftar ya. Untuk info pendaftaran bisa melalui WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

96,9 FM Koga Radio Bali. Siapa di sini yang sampai sekarang, sampai besok hari kemerdekaan Indonesia masih bingung mau kuliah di mana? Atau bahkan ada nih yang keponakannya kayak nanya ke Elkogers nih kayak, mending aku mau kuliah di mana ya, kampus mana ya, karena kalau misal kampus-kampus negeri kan udah tutup. Nah, kalau Arya nih mau merekomendasikan Elkogers untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Elkogers. Misalnya, di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lansekap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri dan kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu, di prodi yang ketiga atau untuk di prodi selanjutnya, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengelolaan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir atau di prodi yang keempat ada prodi manajemen dan sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih Arya merekomendasikan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ke Elkogers nih? Karena yang pertama, staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lalu di alasan yang kedua adalah tengok juga nih fasilitas kampus Elkogers, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi nih Elkogers, putusin sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik si penmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi ke 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP, atau bisa juga nih melalui 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI.

0: 96.9 FM El Cobra Radio
1: Bali. Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
2: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka.
3: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
4: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
5: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
6: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
7: Semoga Indonesia kedepannya makin maju, mantap.
8: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
9: Kami, keluarga besar Elkoga Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar besok kan itu hari kemerdekaan Indonesia, El Kogar ya, yang gimana Anda pasti mencari waktu untuk bareng keluarga nih, kayak misalnya makan-makan atau lomba-lomba. Nah, Arya mau merekomendasikan Kogers nih yang mau belanja-belanja untuk besok nih, yang dimana menikmati di rumah mungkin bareng keluarga, jadi sama kakek, nenek, sama si kecil, sama suami atau sama istri ya, sambil makan-makan dan menonton film ataupun mumpung lagi libur kan main-main di rumah gitu. Dan biar nggak bosan-bosan pasti disajikan yang namanya makanan, El Kogars ya. Selain makanan pasti juga El Kogars membutuhkan untuk keperluan rumah juga. Dan yang dimana ini sudah pertengahan bulan, yang dimana nggak boleh nih yang namanya boros-boros. Jadi pengeluaran itu harus dibatasin banget. Jadi El Kogars bagi yang mau belanja-belanja dan pengeluaran gak mau banyak banget, Arya mau merekomendasikan El Kogars untuk belanja di Klendis Grosir karena promonya banyak banget. Dan Arya akan membacakan nih beberapa produk yang lagi promo nih, contoh aja ya, di Klendis Grosir. Jadi yang pertama di sini ada Viva Anti Aging Serum 200ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.800. Ada So Good Alphabet 400 gram dapatkan potongan harga sebesar Rp6.900. Nah, tuh ada chicken nugget tuh, Kogers tuh. Terus ada Madura Samurni 160ml dapatkan potongan harga sebesar Rp2.100. Ada Joy Day Premis Belgium Coklat 90ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Dan yang terakhir nih, ada Nutrive Benecol 6x100ml Pack Alvarian mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Nah, itu masih 5 aja tuh El Kogars, dan masih banyak promo-promo lainnya yang ada di Klendis Grosir. Jadi bagi El Kogars nih yang mau belanja-belanja, langsung aja ke Klendis Grosir ya. Karena Klendis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: 96.9.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam?

0: luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM Kolga Radio Bali. Sudah tak terasa ya, Arya sudah menemani Anda selama 1 jam kebelakang nih, dari jam 6 dan sekarang sudah pukul 7 malam aja. Gimana Elkogers? Apakah sudah mempersiapkan hari-harinya untuk besok upacara? Mungkin Elkogers sebelum besok nih ya, kan besok pasti ada upacara nih pagi-pagi nih, biar enggak nanti ada yang pingsan, mungkin bisa yang namanya nyiapin sarapan ya Elkogers dari sekarang, belanja-belanja ke Klendis Grocery ya Elkogers ya. Jadi langsung aja ke Klendis Grocery karena Klendis Grocery itu banyak banget promo-promonya. Siapa lagi kan yang enggak mau yang namanya promo, pasti semuanya pengen yang namanya membeli produk yang promo. Siapa sih yang mau boros-boros, pasti enggak ada kan. Jadi ya lebih baik ke Klendis Grocery aja karena promonya banyak banget di sana. Oke, Elkogers. Di sini Arya hanya ada kesempatan lagi 1 jam aja nih buat menemani malam Anda di ajang Home Sweet Home ya. Yang dimana Arya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan nanti dengan memberikan seperti yang Arya berikan tahu tadi ya, dari opening pertama dari jam 6. Arya akan memberikan tips-tips dan informasi untuk Elkogers nih untuk mempersiapkan upacara bendera besok, biar nanti nggak ngedrop ya Elkogers ya, nggak sakit tiba-tiba. Karena kalau misalnya kita nih yang awalnya kayak udah seru-seru, udah semangat gitu kan upacara, terus di tengah upacara tiba-tiba lemes, terus abis itu ada yang mimisan gitu, pasti nggak enak banget mimisan Elkogers. Karena saya pernah merasakan hal itu ya, karena terpapar matahari secara langsung terus-menerus, alhasil ya mimisan Elkogers, itu nggak enak banget. Jadi tetap standby nih Elkogers di 96,9 FM Elkoga Radio Bali ya. Dan selain Arya memberikan informasi, nanti Arya akan barengi dengan lagu-lagu Aceh koleksi Elkoga Radio Bali dari Belantika Indonesia atau lagu-lagu Indonesia koleksi dari Elkoga. So tetap stay tune sampai jam 8 malam nanti di Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Wah, kapan ya buat acara besok nih LKGers? Udah siapin atribut upacara? Eits, tapi tunggu dulu ya LKGers. Jangan cuma baju dan topinya aja yang disiapin, urusan perut juga nomor satu. Bersama dengan panduan dari Kemenkes RI melalui Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, sarapan pagi itu memegang peranan krusial banget buat menjaga konsentrasi, daya tahan, dan stamina tubuh kita sepanjang hari. Kenapa sih penting banget? Bayangin ya Kogers, Anda harus berdiri tegak di lapangan tanpa bensin sama sekali di perut alias skip sarapan. Yang ada lambung protes, gula darah ngedrop, kepala langsung pusing keliling, dan gak sedikit yang akhirnya berakhir di tandu UKS alias pingsan. Duh, jangan sampai ya Kogers ya. Jadi pastikan besok pagi sebelum langkah keluar rumah nih, Anda menyempatkan diri untuk mengisi energi dengan madu yang kaya karbohidrat kompleks dan protein ya.

96,9 FM El Kolgar Radio Bali. Gimana El Kolgar, sudah dikasih tahu belum nih keponakannya atau cucunya atau anaknya kayak kalau misalnya mau kuliah itu di mana? Kalau misalnya El Kolgar nih tadi kelewatan ya atau enggak mendengar, Arya mau merekomendasikan untuk kuliah di mana nih? Arya akan membacakannya sekali lagi ya, atau mau merekomendasikannya sekali lagi untuk El Kolgar untuk diberitahu ke cucunya, anaknya ataupun keponakannya. Atau kalau misalnya di jauh-jauh itu saudaranya mungkin yang mau kuliah lagi gitu ya. Arya mau merekomendasikan El Kolgar nih yang bisa direkomendasikan juga untuk saudara, kesepupu, cucu atau anak El Kolgar itu kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ada pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi ya. Lalu, di sini terdapat 4 program studi atau 4 prodi yang terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, El Kolgar. Jadi di prodi yang pertama ada agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga itu ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri dengan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu, kenapa sih Arya merekomendasikan Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih El Kolgar, fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Seperti yang nggak perlu mikir lama lagi nih, putusin sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi ke 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP. Atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Ngobrolin soal persiapan seru sekaligus deg-degan jelang upacara bendera. Dan ngomong-ngomong soal lapangan upacara nih, cuaca di Bali ini kadang kan lumayan terik dan bikin kita gampang gerah ya El Kogers. Nah banyak dari kita nih yang salah kaprah nih, kayak baru minum pas tenggorokan udah kering kerontong di tengah lapangan. Padahal merujuk pada panduan American Red Cross dan Kementerian Kesehatan RI mengenai pencegahan dehidrasi ruang terbuka, kita sangat disarankan untuk melakukan hidrasi sejak dini bahkan sebelum kita beraktivitas di bawah terik matahari. Dehidrasi ringan tanpa kita sadari bisa bikin volume darah menurun, tekanan darah anjlok yang berujung pada kepala pusing melayang, lemas dan bahkan bisa memicu mimisan karena pembuluh darah kapiler di area hidung menipis dan pecah akibat suhu panas ekstrim. Makanya yuk mulai dibiasakan nih minum air putih yang cukup dari rumah. Dan kalau diizinin ya Real Kogers ya, sedia botol air minum kecil di saku atau tas barisan Anda.

0: Koga Radio Bali.
1: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
2: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
3: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
4: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
5: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
6: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
7: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap!
8: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
9: Kami, keluarga besar Elkoga Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Alkogers, jujur deh, siapa di sini yang kalau besoknya ada acara penting malah excited campur cemas nih? Jadi ya malah scroll sosmed sampai jam 2 pagi. Wah, kebiasaan begadang ini musuh nomor 1 buat kesehatan fisik loh Alkogers. Jadi mengutip rekomendasi dari Sleep Foundation dan WHO Guidelines on Physical Health and Rest, kurang tidur semalaman bakal bikin sistem imun tubuh kita itu langsung drop. Fungsi kognitif dan konsentrasi jadi buyar, serta membuat sistem saraf otonom kesulitan mengatur tekanan darah saat tubuh harus berdiri statis dalam waktu yang lama. Akibatnya tubuh jadi sangat rentan mengalami yang namanya vasovagal. Sinkop, istilah medis buat kondisi pingsan mendadak karena aliran darah ke otak itu jadi lambat. Jadi buat malam ini nih Alkogers, yuk kurangin main gawai terlalu malam. Istirahat mata dan tubuh Anda secara maksimal supaya besok pagi Anda bangun dengan badan yang segar, bugar dan siap untuk mengikuti upacara dengan penuh khidmat.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access.

0: kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli. 90.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar nggak berasa ya, satu single dari Andre and the Backbone yang judulnya Sempurna ini membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 8 waktu El Kogar Radio Bali ya. Yang dimana selama 2 jam kebelakang tadi Arya sudah menemani Anda nih dengan menyajikan informasi-informasi dan tips-tips yang menarik tentang bagaimana biar besok pas upacara itu safety-safety. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi ya Kogers. Dan juga sudah memutarkan lagu-lagu acik koleksi El Kogar Radio Bali dari Belantika Indonesia.

0: Indonesia. Rogers, tetap ya, apa yang Arya sampaikan tadi itu sebisa mungkin dilakukan sama Rogers nih sebelum sebelum yang namanya melakukan upacara bendera, karena sangat penting nih Rogers. Karena emang hal-hal misalnya seperti mimisan dan pingsan, otomatis kita melewatkan upacara tersebut secara dengan hal-hal yang dimana emang berarti kitanya itu udah nggak siap akan acara tersebut gitu loh Elkogers. Jadi Arya mungkin mengingatkan Elkogers lagi sekali, besok sebelum upacara bisa sarapan dulu atau minum air yang banyak nih kalau misalnya diizinin juga. Bawa gitu satu botol kecil, taruh di kantong aja gitu, bawa tas juga nggak apa-apa kalau misalnya emang diizinin ya, yang dimana nanti jika di barisan emang cukup lama bisa diminum kalau misalnya udah ngerasa haus banget atau dehidrasi. So Alkogers, karena emang sudah waktunya nih ya, jam 8 malam. Terima kasih bagi Alkogers nih yang sudah atensi dari jam 6 sampai jam 8 malam nanti, dari jam 6 sampai jam 8 malam ini di ajang Home Sweet Home. Jadi ya, izinkan saya Ari Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya!
1: Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elko Girls bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elko Girls Radio Bali. Elko Girls bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elko Ga Radio Bali.
2: Hey, what's that? I need some music.
3: It rocks. Yeah. You are listening.
0: 96.9.

0: Aku gak radio balik.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edeng ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
3: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
4: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
5: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
6: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
7: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
8: Semoga Indonesia kedepannya makin maju, mantap.
9: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
10: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

96.9 El Koger Radio Bali. Halo El Kogers, Dani Basyari di sini, dan ini adalah Rest and Dream edisi Bingkai Toko sampai di jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Selamat malam El Koger. Apa kabarnya di malam Senin ini atau di hari Minggu ini? Semoga apa yang dilakukan tadi pagi, mungkin lagi liburan ya sama keluarganya karena besok sudah mempersiapkan hari Senin, apapun yang dilakukan semoga tadi berjalan lancar. Pun mungkin yang ada di jalan nih mau pulang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang lagi beristirahat nih sekarang di rumah, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga energinya kembali penuh karena besok kita sudah akan menghadapi hari Senin. Tapi di lain itu juga karena besok hari Senin, besok juga hari kemerdekaan ya. Kalau begitu hari ini tidak pas rasanya kalau kita tidak membahas salah satu tokoh yang sangat penting pada saat hari kemerdekaan. Siapa itu nanti akan kita bahas ya. Tapi Dani ingin mengajak nih untuk El Koger. Coba bayangkan sejenak nih, sebuah ruangan kecil yang mungkin sekiranya di waktu-waktu dini hari itu sunyi, dan juga satu mesin tik tua atau keyboard zaman dulu yang lu harus menuliskan nasib sebuah bangsa dalam hitungan menit. Itulah suasana yang terjadi 81 tahun silam, El Koger, di rumah Laksamana Maeda, ketika seorang pemuda dipanggil untuk melakukan sesuatu yang terlihat sederhana, tapi kelak menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Namanya adalah Sayuti Melik. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Sayuti Melik ya? Dan malam hari ini, tepat menjelang 17 Agustus besok, Dani ingin mengajak Anda untuk mengenalnya lebih dekat. Tapi selain itu juga, Dani ingin mengajak El Kogers untuk ikut gabungan melalui WhatsApp di 081-236-155-99. Boleh juga di Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Karena kalau kita besok ini menghadapi 17 Agustus, tidak lengkap rasanya kalau kita membahas sebuah sejarah besar yang tidak ditentukan oleh senjata atau pidato panjang, tapi oleh jari-jari yang bergerak cepat di atas mesin keyboard atau mesin tik di zaman dahulu. Dan di tengah malam yang sangat mendebarkan tentunya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
3: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
4: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
5: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
6: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
7: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
8: Semoga Indonesia kedepannya makin maju, mantap.
9: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
10: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Cobra Radio Bali.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?

96.9 Elkoger Radio Bali. Sebelum berbicara soal malam bersejarah itu, Elkogers, mari kita kenali dulu siapa sebenarnya Sayuti Melik ya. Karena ia bukanlah sosok yang datang dari kalangan elit pergerakan kemerdekaan. Mr. Sayuti punya latar belakang sebagai wartawan dan juga sempat mengenyam pendidikan di sekolah guru. Kombinasi inilah yang membuatnya cukup memahami ejaan dan tata bahasa yang baik dan benar. Sesuatu yang ternyata sangat menentukan ketika ia diminta mengetik ulang naskah penting yang akan dibacakan ke seluruh penjuru negeri. Wah, kayaknya itu adalah beban tanggung jawab yang sangat besar ya, ketika kita akan disuruh menuliskan naskah proklamasi dan akan dibacakan ke seluruh penjuru negeri Indonesia. Dan memang ya, kalau dipikir-pikir juga nih, Elkogers, terkadang orang yang paling menentukan dalam sebuah peristiwa besar bukan mereka yang berdiri depan panggung, tapi mereka yang bekerja diam-diam di baliknya. Kebayangkan kalau misalkan naskah ini telat aja sedikit ataupun sedetik di saat ingin dibacakan, itu kayaknya nggak pernah kita bisa bayangkan ya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

96.9 LKG Radio Bali. Mari kita sekarang masuk ke momen yang paling ikonik dari malam, saat pengetikan dari naskah apa namanya reklamasi Alkogers. Jadi di dini hari tanggal 17 Agustus 1945, setelah konsep proklamasi selesai ditulis oleh Soekarno, Sayuti Melik dipanggil sambil dilambai-lambaikan selembar kertas kepadanya. Titi, ucap Soekarno saat memanggil Sayuti. Jadi Sayuti Melik ternyata dipanggil Ti ya. Saya kira dipanggil Sayu gitu. Enggak ya, bercanda kok guys. Dan ketika ini juga begitu juga Soekarno langsung menyuruh Sayuti untuk mengetik naskahnya pada saat di malam itu juga. Kalimat singkat itu menjadi awal dari proses pengetikan naskah yang akan menjadi dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena waktu yang sangat mendadak menjelang subuh, hasil ketikan Sayuti Melik pun tergesa-gesa Neil Kogar. Sekarang mungkin dia ini mencakup sistem yang kebut semalam ya, bahkan sedikit tapi tidak rapi ternyata tulisannya dan agak miring ketikannya. Namun itu semua tidak mengurangi bobotnya sama sekali. Sejarah memang tidak selalu lahir dari kondisi yang sempurna, dan ia bisa saja lahir dari ketergesaan dan tetap menjadi abadi karena maknanya. Mungkin budaya kebut semalam ini juga yang menjadi akar dari apa yang kita lakukan sampai saat ini ya, Elkogers.

96.9 Elkogear Radio Bali. Dan yang menarik nih Elkogear, Sayuti Melik ternyata tidak sekedar mengetik ulang tanpa mengubah apapun. Karena saat proses pengetikannya, ia melakukan beberapa penyesuaian kecil pada naskahnya, seperti mengganti kata tempo menjadi tempo. Jadi EYD atau ejaan zaman dulu itu, kata tempo itu ada hanya menjadi tempo, dan akhirnya diubah oleh Sayuti Melik menjadi tempo. Serta ia juga mengubah frasa-frasa seperti wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan yang terlihat kecil ini justru membuat kalimat proklamasi terasa lebih tegas dan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar sekelintir wakil yang hadir di malam itu. Jadi satu dua kata yang diperbaiki dengan tepat ini bisa mengubah cara sebuah bangsa memaknai kalimat pembuka kemerdekaannya sendiri yang begitu mewah.

96.9 Elkoga Radio Bali. Ternyata nih Elkogers, ada satu usul dari Saitu Melik di malam hari itu yang dampaknya bertahan hingga hari ini. Jadi sebenarnya Saitu Melik ini mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani atas nama Soekarno dan Hatta, bukan ditandatangani oleh seluruh perwakilan yang hadir di malam itu. Usul ini ternyata disetujui oleh para tokoh yang merumuskan naskahnya. Dan sejak saat itu, nama Soekarno-Hatta menjadi identik dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pada akhirnya kita kenal hingga hari ini. Satu usulan sederhana yang lahir dari seorang juru ketik ternyata ikut menentukan bagaimana generasi demi generasi mengenang siapa yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini.

96.9 Alkogar Radio Bali. Masih bareng Dani Basyari di sini Alkogar. Tentunya di Rasen Dream edisi Bingkai Tokoh dari Sayuti Melik hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Sebelumnya kita sudah mengenal siapa Sayuti Melik nih.

Dan mungkin dari Elkogers yang baru saja bergabung di frekuensi ini, selamat datang di Rest and Dream dan selamat bertemu dengan saya Dani Basyari. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Mungkin juga tadi ada Elkogers yang lagi di jalan, baru nyampe rumah, baru bisa ngidupin radionya. Semoga juga istirahatnya memenuhi kebutuhan energinya, karena jangan lupa besok sudah hari Senin. Karena tadi seperti yang Dani bilang, kita sudah mengenal sedikit siapa itu Sayuti Melik dan bagaimana ia dipanggil untuk mengetik naskah proklamasi. Dan di jam kedua ini ya Kogars, kita akan masuk ke bagian yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang, tentang naskah asli yang nyaris berakhir di tempat sampah dan juga adanya sosok yang diam-diam menyelamatkannya nih, hingga sisi lain dari Sayuti Melik yang jarang diceritakan oleh orang-orang. Keberaniannya bersikap independen bahkan dihadapi Soekarno sendiri, ini seperti halnya banyak yang tidak dibahas ya. Dan sisa waktu kita lagi 1 jam nih Elkogar, sebelum jam 11 malam Elkogar juga masih ada waktu nih untuk ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155969, bisa juga di Facebook kita di Langkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Jadi karena sebelum jam 11 malam nih, Dani akan membawa Anda kepada satu fakta yang mungkin membuat Anda menghela nafas. Betapa tipisnya jarak antara sejarah yang terselamatkan dan juga sejarah yang nyaris hilang begitu saja.

96.9 Alkogar Radio Bali. Sudah waktunya untuk Dani menyapa yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp dari Alkogar Radio Bali. Yang pertama ada dari Kadek Giri Mahendra dari seputaran Sanur Nilkogers yang ingin merequest lagunya Simple Plan yang Jet Lag. Dan kirim salamnya untuk Dani Basyari aja dan terima kasih, selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut ada dari Made Hendra Saputra dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker Sing Me to Sleep. Dan kirim salamnya untuk bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Merdeka dengan emot benderanya nih banyak sekali. Salam juga ya, salam merdeka juga maksudnya. Semoga semangat kemerdekaannya tidak pernah luput ya untuk Made Hendra. Karena ya namanya semangat kan gak boleh ini ya, hilang ya Kogers. Lanjut lagi, ada siapa ini ya? Lagi ini nih, lagi buffering ini. Dari Komang Aryani, dari seputaran... seputaran mana ini dia ya? Tunggu ya Kogers, karena ini lagi ini nih, lagi buffering nih. Oh, dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Pitbull featuring Neo, Time of Our Life. Dan kirim salamnya untuk Dani Basyari, terima kasih dan arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya ya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
3: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
4: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
5: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
6: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
7: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
8: Semoga Indonesia kedepannya makin maju, mantap.
9: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
10: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

96.9 Okoga Radio Bali. Tadi sudah di WhatsApp, sekarang Dani mau menyapa nih yang sudah ikut gabungan di Instagram dari Okoga Radio Bali. Yang pertama ada dari Adi Subutra dari seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Fanny Sugi yang berjudul Dharma. Dan kirim salamnya juga untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut ada dari KD Hendra 929 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Drive bersama Bintang. Kirim salamnya untuk Dani Basyari, Siesie Spasibo, dan terima kasih. Oke, ditunggu ya lagunya. Dan kita lanjut lagi Alkogars, karena malam hari ini kita membahas Itu Milik. Ini adalah bagian dari cerita yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang. Karena setelah Itu Milik selesai mengetik naskahnya, jadi naskah asli yang ditulis tangan oleh Pak Soekarno itu dianggap sudah tidak diperlukan lagi. Kertas itu hanya diletakkan begitu saja di atas meja. Bahkan Sayuti Melik sendiri sempat mengira naskah tulisan tangannya itu sudah hilang, sudah berakhir di tempat sampah ternyata Elkogars, karena entah kenapa ada yang buang itu, karena dikiranya itu sudah tidak berguna lagi. Bayangkan ya, dokumen paling bersejarah bagi bangsa ini nyaris lenyap begitu saja hanya karena dianggap tidak penting lagi setelah versi ketikannya selesai dibuat. Dan benda yang paling berharga ini justru yang paling mudah terlupakan tepat setelah tugasnya dianggap selesai. Karena setelah ditulis tangan, akhirnya sudah ada yang namanya hard copy-nya, Elkogers.

96.9 LKGR Radio Bali. Karena tadi hampir saja atau mungkin sudah kebuang ya naskah asli yang ditulis oleh Soekarno di tempat sampah. Dan untungnya nih LKGers, ada satu orang di ruangan itu yang punya naluri berbeda. Ia bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau yang kita kenal dengan nama BM Diyah. Seorang wartawan yang malam itu turut hadir menyaksikan proses perumusan naskah. Ia juga mengaku sejak awal mula memiliki naluri kewartawanan. Meski saat itu duduk sebagai wakil pemuda ya. Dan ketika naskah asli tulisan tangan Soekarno hanya diletakkan begitu saja di atas meja dan hampir kebuang, BM Diyah mengambilnya dan menyimpannya dalam sakunya diam-diam. Karena ia sendiri mengaku tidak menyangka ternyata kertas itu kelak akan menjadi dokumen resmi sejarah yang begitu penting, yang akhirnya bisa menyelamatkan sejarah. Itu bukan karena rencana besar ya, tapi naluri kecil seseorang yang tanpa sadar tahu ada sesuatu yang janggal yang tidak boleh hilang begitu saja, yaitu naskah asli dari kemerdekaan Indonesia.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Dan yang lebih mengejutkan lagi nih Elkogers, naskah itu ternyata tersimpan cukup lama sebelum akhirnya diketahui oleh publik. Karena waktu itu BM Diah menyimpan naskah asli tulisan dari tangan Soekarno tersebut selama hampir 47 tahun sebagai dokumen pribadinya. Jadi kayaknya dia benar-benar menyimpan itu. Sebenarnya kayaknya dia ingin ngasih tahu ke Soekarno ya kalau ada dokumen aslinya. Cuman kayaknya karena dia lupa ngambil di kantongnya, jadi hampir 40 tahun itu akhirnya dokumennya nggak ada yang tahu nih Elkogers. Dan baru pada tahun 1992 ia menyerahkannya kepada Presiden Soeharto. Beberapa tahun setelahnya naskah bersejarah itu resmi disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, tempat di mana ia bisa dijaga dan dilihat oleh generasi-generasi selanjutnya hingga hari ini. Karena 47 tahun itu bukan waktu yang singkat, Elkogers, untuk menjaga sebuah rahasia. Tapi bagi sebagian orang, menjaga sejarah itu harus tetap utuh, itu jauh lebih penting daripada terburu-buru mengklaim jasanya.
1: Rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

96.9 LHGR Radio Bali. Ada satu sisi dari Saiti Melik yang jarang dibicarakan oleh banyak orang nih LHGRs. Dan menurut Dani sendiri ini justru sangat penting ya untuk direnungkan oleh diri kita nih LHGRs. Karena dari sejarah yang tertulis oleh Saiti Melik ini, banyak yang mengira karena pernah mengetik naskah proklamasi, beliau itu otomatis menjadi orang yang selalu sejalan dengan Pak Soekarno. Karena kenyataannya ia sebenarnya tidak dekat-dekat amat sama Pak Soekarno ya, karena ia justru dikenal sebagai orang yang berani menentang usulan pengangkatan Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Ia juga menolak gagasan Nasakom yang digagas oleh Soekarno dan juga mengusulkan arah pemikiran yang berbeda. Sikap ini bisa dibilang menunjukkan bahwa kedekatannya dengan sang proklamator dalam satu malam bersejarah tidak pernah membuatnya kehilangan keberanian untuk berpikir dan bersikap secara mandiri. Karena mungkin menurut beliau ya, menghormati seorang tokoh besar itu tidak pernah berarti harus selalu sepakat dengannya. Terkadang memang bentuk penghormatan yang paling jujur itu justru datang dari keberanian untuk berbeda pendapat dari kebanyakan orang.

96.9 Alkoga Radio Bali. 2 jam sudah kita habiskan bersama Said Tumelik pada malam hari ini Alkogers. Pastinya di Rasa and Dream edisi Bingkai Tokoh ya. Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Karena sekarang juga sudah tepat di jam 11 malam nih Alkogers. Karena kita juga akan menghadapi besok hari Senin yang pas banget. Hari Senin adalah hari kemerdekaan Indonesia yang tepat di tanggal 17 Agustus nanti. Dari jari yang mengetik dengan tergesa-gesa di malam hari, kertas yang nyaris terbuang, hingga keberanian bersikap independen bertahun-tahun setelahnya, kisah Said Tumelik mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bangsa ini tidak hanya lahir dari mereka yang berdiri di depan mikrofon, tapi juga dari tangan-tangan kecil yang bekerja diam-diam di baliknya. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, Alkogar. Semoga semangat 17 Agustus kita ini tetap hidup dalam cara kita menjalani hari-hari kita selanjutnya.

0: Ya, dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.
1: Radio Bali.

0: or 9.
1: Elkobra Radio Drive. Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
2: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
3: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
4: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
5: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
6: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
7: Semoga Indonesia kedepannya makin maju, mantap.
8: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
9: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 101.9 Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
1: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!
2: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia. Mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
3: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
4: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
5: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
6: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap!
7: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
8: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: 96.9.
1: It's a good morning.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari

0: 81 tahun Indonesia.
1: Program Fresh Morning.
0: Ada Mika Kansa.

0: 81 tahun Indonesia. Biar sana sudah merasakan kemerdekaan itu di hidup Anda sendiri.
1: Aduh, baru mulai.
2: Kan itu sangat objektif ya. Sangat subjektif maksudnya. Secara konteks kemerdekaan betul, kita sudah merdeka sebagai negara, tapi banyak sekali PR yang harus dilaksanakan di Indonesia ini. Jika itu berkaitan dengan diri kita sendiri yang mungkin rasanya kayaknya belum merdeka seutuhnya nih. Tapi kalau emang ada merasa seperti itu, tak boleh marah-marah. Jangan lagi nanti kayak ada kasus yang tukang cukur gak naikin bendera itu kan ya. Habis itu direkam.
0: Halo. Suara apa itu?
2: Kayaknya pintu ini pintu kayu deh. Bukan pintu besi. Jadi tukang cukur yang gak naikin bendera, kemudian malah terintimidasi. Ngomongin intimidasi juga, kemarin banyak sekali kasus-kasus terkait dengan Bali, dengan topik-topik ini. Dan ngerasa gak sih kalau kemerdekaan Indonesia di tahun 81 tahun Indonesia merdeka ini kayak gak seperti tahun-tahun sebelumnya ya?
0: Iya, memang tidak sesemarak tahun-tahun sebelumnya sih ya.
2: Kenapa gitu?
0: Agak lemah letih lesulung lai.
2: Padahal sebenarnya kan menyenangkan ya.
0: Iya.
2: Ada yang bisa kita lakukan, lomba-lombanya ada, tapi entah kenapa vibesnya beda aja.
0: Iya. Tapi ya semoga sih itu tidak menyurutkan semangat Anda dalam merayakan hari kemerdekaan kali ini, Alkoger.
2: Betul.
0: Mungkin vibesnya memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi semangat dalam hati tetap dong.
2: Tetap tidak semangat.
0: Pokoknya Alkoger siap pagi hari ini.

0: Kembali di Alkoga Fresh Morning, ada Mika Karisa
1: dan hidup khusus 2026, 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita datang kembali untuk membawakan semua hal tentang Indonesia.
0: Iya, benar sekali. Kita awali seperti biasa dengan berita asik. Nanti kita rangkum beritanya apa aja yang perlu Anda ketahui, Alkogers, di hari ini.
1: Betul banget, beritanya tentang Indonesia.
0: Jelas.
1: Dan juga nanti kita akan ngobrol asik tentang Indonesia lagi.
0: Spesial ya, untuk hari ini full serba-serbi Indonesia. Lagunya pun full Indonesia.
1: Benar banget. Jadi mari kita cintai negara kita dengan penuh semangat. Di 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini, masih bersama dengan Yudha Kusuma
0: dan juga Mika Karisa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: jatuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
4: PT Klendy Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
5: Dengan penempatan di Head Office Klendy, toko Klendy Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendy Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendy Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendy Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendy Area Tabanan, toko Klendy Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
4: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
6: bulan Agustus 2026.
4: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendy, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendy terdekat atau melalui email ke recruitmentklendysbali@gmail.com.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali. 96.9

0: 81 tahun Indonesia
1: di manage dengan baik, tidak merdeka dong. Maka dari itu Elkogers, untuk merayakan 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita harus bisa memanage diri dengan baik, memanage pengetahuan, sehingga hidup kita akan termanage juga dengan maksimal.
0: Jelas, tapi ilmu manajemennya harus dikuasai dulu Elkogers ya. Jadi ingat, ngampus dulu di STIMI Handayani ya. Ini adalah the first and the best management campus in Bali. Sekali lagi, Anda perlu tahu bahwa ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja ya. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan mungkin mau berwirausaha, kedepannya Kogers bisa banget kalau Anda sudah menguasai ilmu manajemen ya. Makanya kuliah dulu di STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten banget ya pada ilmu manajemen. Dan bahkan ini sudah ada sejak tahun 1979.
1: Kampus legend dan terkenal dengan alumni yang terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, bahkan ada di pemerintahan, swasta, bisnis, industri, dan menjadi pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun, dan ini harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Dukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar ya. Jadi kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, itu gampang, tinggal chat-chat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Dan ayo kita buruan daftar. Untuk pendaftaran bisa WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
1: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
2: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
3: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
4: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
5: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
6: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap!
7: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
8: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima.